katikati nyo kuhiminga mihungu nyama hungu manara pakuku jikati nyazi disorders apu nyama hungu yatu nyahitonga kukwa litiku lili la muhunu muhunu kasi litiku nya onzi nya ngima nya agosto kasi ku jikati yoyo nyazi nyazi disorders hina lapisa mahungu ma ganiago ukayo u tangeli wa pale ya inyambani popota kudziti ikiba ambarke mu tangeli wa pale ya matsitsi kibandunguru ya inyambani popota kudziti akapunya se kudzisera sili singavanga ho muru uthega nyandranga nyaurengisi muru yikasi inga vanga kufa ga mutu moyo ibayisa vambe vatu vavili kukwa sabadu ile inga penda kambe kulebere mahungo ayo mana kayo ga utangeli wapaele ya inyambani kukwa zimindu zali tsigula muhunu uungu hengeleta maternidad nyayipia ga bairu ya Josina Machel Oku jikati nyazi disorders na keto uniao international aku tsangano nyago vichisi malanga hiva nyago omo kiku tsangano uo uchikumbisako va reporte va hevoli nya jisikali nya skongolo maila ni kabuka si nya influencers digitais vako tsakasi kuti ma legiselu nya malanga hiva nyago omo kayu ahia nye mambe mahungu manala pako ku jikati nya zin disorders avu nya mahungu yato nya jitonga Angise, kukarate ga nrima yeyi nya gupele kala fubi nya zi nafi yaras muhunu gasi aku mavili amrika mavili wadigo na mninga zinzi muzali tigula msabiko matango kala fubi nya zi de zoras nateka mbelo kwa jikati yeki ya jaimi timbisa takuye udzani miri.

gasi sinanditsi na versi ni 58 minutes nugu nguna mni gamu hongo ku hitonga ingulini hipa nzimu nyamba na malitu.

0: Ngisi hingu rosa apo ya mahungunya kitonga kukwa zimirutetzi za litivu la mahunu na hebula ga mahungu yaya mahungu ma gania kukayo utengeli wa paire ya mazitsiki pandrungulu kia inyambani wagweta kukira siu jisera ndanipati kutiba sivangelo singa kiraka suku muru nya ndranga nyuringisi yitega iyuga singa songa mutmoyo yibaisa vambe vatu vabili kambe hina lapisa ayima kayu tingeli kwa pele ya inyambani kwa zimindo zali tsikula muhunu kunigala maternidad nya yipia ga bairro ya Josino Marcel kerbel kuma ni Tomás Valoi gumistura wingi singa wadi apu nyama kwa ya litsikula muhunu. Mahungu ku Gitonga, magromo pukani kuwa jikati yeke. Na hibura mahungu ma agania kukayu utangeli wa payela ya inyambani kuwa zimindru za litigo la muhunu u ningera maternidadi nyayipia ga bairu ya Josino Marcel agasi tumioyo wa mundani nyaku vindriswe lipandri na mabili makumi nyamiaga kukubini lidoropa la inyambani na li manidi ikikalu nyali doropa kukulandra utengeli wa paila ya inyambani gasi ndangaye inyaudahi ina pungula mifuka ingambani yimbidwa oku kitsungu kumakoni yokare ndani nyumbatika siku mana ndranga nyakutsuleki umuva mamayi kukarati malungelo kayikasi manga wumba ndani nyumbatika siku tembisa ku ndranga yeyi yitsukotisa mitumu ndani nyumbatika siku bibukisa kwa mamayi vatsuleka ga bairu yeyi ya Josino Marcel tumiyo yikanga hinganela umundani nyakukulinga dweli pandi na mayili makumi nyamiaga kukubeni lidoropa la inyambani na limanidi chikalu nyalidoropa gambe ukungu pakedwa lizana nyazi italiao ga watu vapya wakoze kasi kupaha ukungu paha wagambe zungu irombe ziparaji nyazi ipya ga lidoropa la inyambani ndanipotesi kutimbisa kubibukisa kabunya zimovu zinya kupakele watambarasi kitsungu kubweta kumana zishapa mitumie ya tabo yomundani nyabweteka siku bindriswa lipanda meru makumi nyamiaka kubini lidoropa la inyambani na limende jikalu nya lidoropa gambe ndani nya tumio yu kukangudu panova tengu nya lipanda na mana masana nyama kene kene nyaruwa inga teruwa zipafika bairu ya mwele doropa nika inyambani kabu nya zapo zinga zega zoitu milionsh nya zimetikash mangu magurumo fukani distritu ya Omueni kiyuga singa unilera kuperenja sumana sigaradu sivili nya ugevenga apunya ku imweja kone u papai anga atumwa kube na usungidi jena na kia yinyali pandre na miwili miaga uyu madali ka sinyali pandre na miwili makumi kutinga uiga anga atumwa kube ni na usungidi jena na kia ye nyali pandre na miwili miaga mwane anga dwanisana ni mama ye wakone aga umangazi wayo utigo kala inu kakutibwe kusebe sivangelo singa yiraka siku amana lipinduleli nyakusongi jena na kiaye utangeli wa distritu amerika gambika distritu yeyi umumbi mutu nya makumararu miaka kuye anga kotelwe kumapoyisa atona kukubeni nakudumeli jena na kiaye nyelipande na miwili miaka kabo gasi isusiledisako mapoyisa kulanda adartu ofumani muninginya mapoyisa omukipani kulika inyambani angulomba kosiku kitsungu yimana limbilipindru nyakubeti kupindisa sikaradzu na kusindikasi kudumela na kusindikasi kusonga kulanda malitu ya adartu ofumani
1: tatuokar wa 30 wa madembe ayonga maneka chi finyo mwana na wakwe wasejwa madambi kambi tumakatiti maneka mwama wakwe adikukide kuya ukalu e, maneka chi provetara kufinya mwana na wakwe kamba maneka kama uwa adi adingodwe kasi kuta kufishamula ngubihi wanga uma e, maenikiri kambi nisosawi ya tati wa 40 wa madambi angadaya mwana na wakwe achitumisa ndonga ayune nangodwe kasi ekota ku shamulangu bihu anga uma
0: aderto of mani muni nyimo kunya mapuyi sagambe ga malitu ya ya aderto of mani agane de kukuye kumodwe vatu vapi vavili ga district ya govoro vatono kubene naba mani ni gipisa nya gukirundana ngane gipisa kuranda aderto of mani kabiri gitumiswa abunya ku swangu sirengo nyi gukira sigara yutenga nya tsenga nya sino gibenga
1: mana tito wa ho watu ambidi wa 21 32 jo madambi vanga ngolwa nko wa dimanu ni sibam kam sibam siwa bachi situmisa kasi kushota e kukumaha kasa furtiva no wana maneka wa lingodu kasi watikota wana kura kushambula ngubihiva panga uma
0: mwere nuku zimangu nya zimova kukwa suma nenga pinda kuni kide jikara zikimwe kyo nya kuparu mutu afa ga distritu ya Zavala ga kitaratu nya kuingili tigula Musambiki ga muganga urunopane Shiko Orowa
1: Hichia ka distritu ya Zavala hivili ni mhangu ya mova ya mwana na wanova wa madembe ngemane kwa chipepo ngu mova kambe tumakatiti mahikidi kazona ili ya chikoroa aha kungamane kama mwana nguwa achizama ku chaduka chitaratu nkututuma kambe mova huwa uchita ngulimbidi dawa au ngamane kama uchipeka ilu za utomi kao kalula hichilo kumbela tito vatsibili vasitaratu vatsibili sa mova vayiwona timakata velocidade vasitutumisingutu mova ni vona vathu loku vachilo chatuka sitaratu vimaneka vachi prestar atenção kasi simaneka vachi surprenderam mova
0: aderto ofman muninginya mangu nyima kuisa mukipandungulike inyambani utangeli wapaela ya matsitsi kipandungulike inyambani kuunga tule kigaba nya sudzisele nya kuti kutuhuba ikivangelo chinga hira ko muru nyandranga nyu ringisi teka iyo ingasonga mutu moyo ibaisa vambi vathu vabili chikara tuka sikinga one kwa sabadu ingapinda oyu angafa adirimu ringisi uli nyakulekeleke apo angabeni aromuka vulanga ule vambi vavili vangabaisedwa vadi kupinda au kasi akachikhate chili kungatheka muru vamanwa kusiwindri nyamuruile uli akuveledor khavunya urbanização ni desenvolvement territorial ka utengelwa paele ya matsitsi Rodolfo Tambashani kane lukuye womu kasina kuwonekide hilo hyoyo kubeni na kuwondika si upane muruile uli wakuweta kutheka na masa dzina kasi kuweta kumana malungelo nyaku imisi ubeta vameseri va tsikitsela malanga yale nyakunenetse kutheka kukharati wakubeta kutukulwa yinani yinga yira aku itheka muru yile ule vangi singo ema apa abunyima ngunya kitonga kukwalitsula muhunu kirimi utukume kuyanga hivula mungu ya kuchipani mitsina rumoto maashu floyd zanani

Nyeru nuwe tu dua pagasi hingapwa maimbili ya MBO yu toto, di nyeru nuwe tu du. Tsapoka nsa tsavo. Etu wama, ngutsuka he, he diyero kite, mani mana nangulomba tsapa, wanyama yangulomba tsapa. Ketu wama hinga wa he na wanyama. Misa kitu. Liharazu kurengereya liharazu kunenezo ku unanidzisa pao oh kito hinga vahena wanyamaye ku uhena kunyamaye unga muhena litsinyo kupele matsinyo pele unga munenezo kukue umuama ku unanidzisa pao itu ambe haku zeneza kito hivama ku hineneza liharazu hineneza monyo hikuna ushamara hishamara kunyama yoyo nyamba lipa kilu nyamba lipa kinyenta au ubea kutisa pao, bas. Anazubu wateka mtisa pao. Anazubu wateka mtisa pao. Vam, nasimama vinyo nduma yatu, kanga hinga ganera, na hizega simama vinyo longolo kuatu, bagasinga bani hiresa maonelo nyo ingisi mailano kuwa tzapau abinyo kitu mwama wuli alombaku aningi nyama wuli alombaku tzapau ka mwama haka ni kuzina muradu wali watina randu neka randu kazina muradu bazu sibai mwama wuli alombaku tzapau manyama yule alomba kutitapoka mwama mwama yoyo kamu katale nguzu nyama abeni agora nyama mwama singu karadze umulomba zapao nyama angu zuko zugimba alomba zitapao ambivama ata ninga mwama uli amuhala zao hore sapa mwane liyawa ingisi wamo wamo aba Belisario imidio wamo Thomson kumbano rukuye stamos mal

0: Nzi onzere zinyi 6 minutes ni pokase bahungu makata ku tsinza maputu ya antena national gasinukunuku namni ngalongoloko nyau sumbudwa apa kasi unapindirako ga dziminiti dzitako
1: Epa Juma ja uhungelede muchikitelo wako
2: ah Saidi Oh, diga kamu nyamba na tiba, ambari nyahongole hiya tu mape, ambari sana na, singu tsuka se parega uhongo shkwa tu.
1: Risi ni kamu kiloro, eni, ningamu yangu, manga tuwangu sana sangu satawu, hagula landrani nya muendra nya kufikeli zitsuna, simbarga kubana kuvisa karini, ngwana kukuwe karate, hagu zifikele uti watabu, watabu mwaga, kama duali ya nyazizenzi.
2: Ah, razawi yako wanrui. Mwende yako vikili kudu tuna. Waku hivi kela jikati ya tabu. Kukarati, ah, ulu. Kala kupinduka, matiku ya tabu. Nyamba hosi ya gilu. Nyakweta kubimba mwende yako vikili kudu tuna pe.
1: Lada utiku wa tabu. Ndrani ya mwende yako vikili tuna. WhatsApp mwaka udzulu mukele kama dwali nyadzedzedze meitumu nyaudahi yali simango kuvanyani wo mi
3: malaria for the fora malaria for the fora yeah vamos todos nos proteger
0: Bwataka siku zifikela ka madwali nya malaria kodza ambara ulala kwa diku na ugumbiri mwenda nya kuvikela kudzitsuna kodza ku zifikela ka madwali nya dzedzedze hausi mama apo nya mitumiyatu ga zimindo dzidzali tsiku la munhu himiningako matsangu tsawa simbila ko kasinyi mitumya tukugwa litsikule hinga dongisela
4: Nzumba Nzumba.
5: Loko hi va convidana, hi va nyika xaukaxi, hikusa loko hi nga va niki na munhu, hi ta va nyika siku. Loko bya tshika ku yimbelela ku lavisa, a ni muyimbeleli, ni mali ya xibekanga, ku va u nga muniki mali, a wu mbetetela makata so ya. Vose bowa pisowa
6: fanele.
5: Na nchumu na mutimilo Tsendzi ehleketine no ya xilumbi
4: Kuli van ringili van ri Ungaluzi longoloko Nzumba
7: Nzumba
8: Nganyuli ya
7: Nganyone kusela suro
8: Yeah
7: Mapimu yango
8: Exactamente
7: Yeah

0: Vambri, Ungaluzi Lokoloko, Nzumba. Usumbulwa.
1: Tsamselu nyatumbunuku watu.
0: Usumbulwa.
2: Wanki sinya koloki kujide kujide kampi hiwa mwapanya longolo kusumbudwa usumbudwa muhunu hakuuma na ngubeni ngubeni lituguli mwedu ulimani kaku manyikeni tatuli burahuli lanya nombilili ja ramanga tunu kizuri tulua kizu ina bura baba kuli manilina
3: kene mbata wa rungu limbi kini Konstantino rungu ngisumbudwa ya ngubeni
2: uwe babi rungu unanirisao.
3: Nyuona masuka.
2: Wana mani?
3: Nyuona masuka.
2: Masuka. Ngai bara. Risauli lagu wagu tamusera. Wakanera kupa kumani wa mani wa mani. Nga tamusesa tabu.
3: Nikeni mbato wa rungo. Rungo wa mbate saisi. Wana masuka. Shali risauli na masuka ilu. Uzali mani haupana. Masuki. Tepunya zingipi zizi nga mani kagali. Nyamangunu. Na magigwani havafofu wasuoni soso kao anyipingo dzotala apo hina hasuka anyipile ya mangoni ngatai kota isuku mane kutumuno gale lisahulira na masuga
2: apare ku masuga masuga kandi kukusuka na
3: hata kandi kusuka hewa suka himaka ya kuchaba nyipi ya mangono
2: apa kenwa masuge.
3: Ja tamane ka omugambe dwanani nyipi ya ngongonyani dwana kuma kwakwe sinyamba kwa magwa kwasi kita ngudwana naye angodzo hechati ari ngoyo ngongonyani dwana kuma kwakwa sinyamba
2: nyamara yakati maramba
3: sinya kwati maramba
2: sigira kufuma
3: kamusi kisinga dwana naye sahini ngwali na nyapa yo na makwakwa kambe
2: masugi makwakwa
3: masugi makwakwe.
2: Ngakati ya kudzinyumba dzikomoka pakana masuyi vana masuyi vangu maneka vana rana mani kambi kutuka sosa
3: vana masuyi vangu maneka na rana wabukwana nyambiho vana koma ni nandra wakoko wakali padudwana kusibia sinya simbiho ja kutumane wako wala mudo ufumutunu wabala mudo ufumutunu inu sisani muta ketari kukizu uona kudwa ni sasa nanya suduwa na kusibie sinyo tegele sinyo pomwansi pan inu sisani kasibidri kenu wana nyambihu
2: ja mukaka mkarata ja ukutikuku nyo usumbudwa baba ngubula ni wambiwa hatu sana nasangu ngu sininga
3: inu ngubula ni sana nasangu silitili hunzu ratu ambari zipari ngubula natu
2: ugira karinu uembeka uya
3: nyo embeke ni kutini ni hunzurato. Izilu uromukidu, masuge, makwakwe, nyambihu. Kahedzea gani ito. Wana ndiri nundruwe.
2: Matuka mudzeka ana kurire.
3: Sungulole, sopote ulandisa domu nyonganga. Brigyana na yowele kwa ginafa.
2: Sungu tuka sigirega wako pazama sanana.
3: Sungu girega samba ulandisa domu singala gati.
2: Ulandisa domu girokata.
3: Basha hisi tete ningu zianga za mwani uli. Tikitabia mazinganga na ugirete do usangala kazi wako na wawuti wa wako zinganga. Gubeleka jana yina hema.
2: Ika jina nora masu yitukuro na nyambi.
3: Nisa upata ala ulogo wuka yuti ka uwadi za hili.
2: Ngai para baba. Kudanru wako.
3: Kudanru wangu yinyo msu 23 shana.
2: Nama jukwe udandred hayo udujed hayo udandred karino udandred no hoza matrajarino udandred no gutuma gugo atawata yina nunga dandreki
3: yina ndandra kukulima ngu hoza madima imbi yarago nimegoko ya dego yi
2: wanana wangu
3: wanana wangu nye hebuda tu kwarta klasi nye jika
2: hebuda
3: ngu bini shkwatu
2: kukiana mga muna hagana kiyo tupia koni.
3: Hidupi hakala kuwete bola, nishokare dichuwa, nishokare silinyanya, nyapane uringe zedz karusu dzia nyapane rapa
2: urugo kodza ku sertare yiphalana
3: ngiba ngi sertare ndebo dzakwangana
2: umu ugwana ukatsidzi papanzi kama muna vanya kumagirindo
3: na dapa kuparti yangu ni kanya kama wana magirindo ogini ndande sokwa vovo tepo yo yimenya hagana kufana sana nzingi so na kunya kwalikere kwalikere wa gimbia wa hagana enyi uga unyuka timito tono pano hongolo kunzi nitape ku danda nyana wanyeni ngathumunyo limisidzimo
2: dzinombe ngobana kuri misa re dzandrangano defiseka
3: kentanga ndza vovo
2: kwe uro uri danda ka ayakuba unari kunya ponya reswani
3: adanyeri nya reswani yo kisumbulwa po vovo yo kagavela papaya wanga falisira anyitsiye nyikano vovo kama anuye vovo falisira ndimanzano wanga
2: karudo velekwa kuhanu uya
3: vaya eh dada rangano munyukoro vovo kwangu yo mukampeto nga vovo ha kuyasa shara kipeto yavo khago iyi mnenya kufanga kuya apunga ringisa iringisa ayigirisa nyakokele migoko poina thunga he kayigirisa
2: Kautungi ngoko
3: bosho koko koki uruza
2: ya yeletele munhu ningako awanya vakokeria kumigoko
3: nyoya mbeka kumuruza atumokoka migoko dundurukani kuyala lukoko parukira futuru parasana sako
2: ungujira
3: ina bunyikoko ngoko kuona kenu ukumbi nyoyala kumigoko njanya na migoko nyohodza kuhamba yangu ni
2: ja ukaneri kushara unani vashara nyawarukwana
3: nginavo vararo
2: matsikona ya nyavangi kavakulu kuninga marina nyavashara vavo avanyarisahulano inu mungu ningana marina
3: inu ingu ningana
2: ila kukamunya tumbunu
3: na ingumaninga kumwajiri
2: kwa kuimani
3: kuimbati
2: vadzumero
3: vadzumea
2: kahiru nyapwa hasa mureki tumbati ana
3: nada nyisongo ni madisoli nyasi maana soso vodanda kamukwati
2: Ja babi ngai embera kwari udandiri kuulimisa dzinombe kohana sihanahana sibavani dzibungi
3: dandro watu sidiri mwari soso so uri kavinyona kusana na zimbe ya masungu irini vahana edukaya dandra kiso itikulima kama
2: yina nungafuma makayu
3: makayu yungina ni mfari yungi tindelako pikizunu mnyikule ya dizomu nyumbani urinya hakula migongo para kuisimura mathapa yibeke beke rama yamba hakula migongo iyi mana mora mathapa nyitsanisa ya konzala
2: ta ku kengea ungakugira kunya kuyi hakula migongo iyi ngasi
3: muuno kama urinya hakula para nyitamane ka yena munyuromo nyipeko hakula yamba hakula monyongo kana ubisa nyogo ayi nyifitivu ya ndangano wangu
2: ungehebudza sana na saku lipadza
3: ungehebudza kamo ibomba kwa maji yege hebudza kamo kini ulubomba kwa unahodza kina ni mwanangu maji simbi somu shikuwa tunu ja kaisema nisa tapu para kusilima kundi
2: ja ungingise radiba
3: raduli inga nyefe
2: ungingise galga kwa
3: ungingiba ingingise
2: kutsebi zinzi munga bono zikora
3: Zegu tudivara babu.
2: Konga bu ukura wa mcheka, walishandrilanga, kani shibadura.
3: Shibadura, ilibagi hakana kiki tepe wakona.
2: Ungu tsaka kwa shibadura.
3: Ungu tsaka kwa shibadura. Ungu tsaka kwa shibadura.

0: zinzimzizi urudzengise hayi
1: ndizvaba nyudzengise munyaradu
0: urinyago urukuka udzi ninganyana kwa hano
1: oh kuhana kumonyo uri wobotaka kudanri jo ambari kuhungu mungunyo kunye kuhungu
0: ja uwe kubera munyahani
1: hanyi mwari munya kuzvonto nyahani
0: ja babi nga embera mapanyeri ya matsiko naye ngoneka ku vambi sana na ugevenga ambari kumbapwana ni yirongo ni vaviriki apunya danru wako wasi wana karini
1: tepo ya kona waiira kuma jisina nkhadisa ngududzu dzoni pege ngudzungudzu yivisako ambari kivisa mombe mmoto pari tiri nyasana na nyasadziana so veleka sanana hidandisa vatukulu sana singa veleki swa silo dijove khadidzumeli kudandisa sana sawo ja iwama kutshanisekani ngudzu nibanye kusadzi pari dzangu dandiro wangu ndirangandiranga tukulu ei avopo singo hiwondrisa
0: ja yina nya uvipimisa kutsikwana kiyiro kasi kupindrukaedza makhalelo ya
1: o kanyi kiti kine nginapimisa kinani ini kwomunayo uve kiduka mukarato yana nyakidukwani yabakisi ikuti hiro oba tinyisumiri vatukulu vale ini kini mphango imbitepmana kha madzira yangu mamaneka babu wa kona ini khanyimbidzile ana dzekiana iyo khanyimbo tinyikufana na vangana vanyapo ana dzekise ini ndrangani wangu somwaraso ngutamaninga sanna sipringo atikhina madzira yangu ya kwaikereli tsiko sana sesina nyiti uvovo sinyisayisa bulisana sango sovelewa kujana yangu
0: kumu apunyanyanyanya valekuwako unkulowodwa sana
1: sanana inani nziya yake sina lowodwa
0: babi mumalanga iso sinyalowolo sisimanikiko makilongono kwako unyanga karate asilowodwi hani wanu nyakara kutsuka kumaneka yikaradzi nyako aluzi mungudzume alekeni mwani adzingwa nyambakira naye
1: ini kuyangu party ini yerekeni asitandi nangu vanya yana yangu ana dzingu angakukola yana yangu kwe ana dzingu nepara kurwadwa auya kaya ebara nyita muona kenyina nipuke food mafu kaya mo
0: ya ovari va vilemedzako apwa votarodwa ripara vota vambakisa vababe kutsikobonao
1: avo vokubula naye mmoto kuyadzihengeletako apo wangu kwe ini adzipwadza yaboni kwe ini nyiluzidi kayana tunu wangu afana nibulu ningunadoko munyu tunu wangu kuinyahengeko naye majokaneko ini ndrangani wangu nayo kuka muunyako arwala liphala nyimwamawonero
0: singuyireko
1: omukwatu singukala uyireko
0: maxikumavanyelo muwano umo mungovanyakarini sanana mungupwana nasu mwalo guzeguje ni sanana sanu umo
1: sanana ingupwana nasu siki sanana samatsikwa naye kukungupwana naso nosirespetari puki ngona umakayako udzali pitsu yikhinyetsi uni tsiko singuloleya ni ningudzipwa nandro ini yangu yanana uyiveta ningukanakana kuchiveta yanana ngona nyimuthudi lina keni kuvovo kumamayi kodzi nyoveta vavovo wangu nyoveta mamayi nyori ninga respetu yanana yamba nyirespeta ari yohanti yimoro
0: unani nyamayi
1: nginani nyamayi
0: umani karini
1: imani kudzahengeleta ukomwanini keni nyoveta nyamayiyo
0: udikira kari
1: ngidirumeya madzota
0: kwa mudzi
1: ngidingone kudokoreye keni ndrangayile yani muthu nyimuwonako vahongola valomba vaningoponi nyama iyuyu asidziko kumbuulanga tine tihopa tataona muthu wa kona uyuyu entaonyiradzadzakowakhongolwanga nyihongola nyawuta uho linyapo abee kunyumbani yabula itu itaningenayo japa panzi nyaponi muhaladzani tisinyikakira
0: kama ulirusa mama madota musi upeko kubura
1: kugudogore uranganya ubukene ngudogore muto nisi pele kubura naye
0: kama tsikona ya presikasigiru isi
1: kasigiru kutsana singori tuno madzinziyani neningire soso
0: ya ungu waninga mama timu yaya sana na madza
1: ningo sininga machipapo apo atra passado sokane yako soso
0: ukuno podi mo hathe mbiri yananya
1: eh nikanje hathe nikanje hathe kutepo ivindru yili machitepo yudo hathe dokwa kongoro paninda uranganya iwadzeke I nyanga ini nini nyanga dokore urangawo majivako taku vhalo waru wa kongoro pa ungo dare ndanga fura no fura no ngora kongwa I ya uta yetu
0: ina ni kinga bagina kuteka para ku mutavalu wa rupa vali podi ya dzeka
1: kuko mwa kompirimi mina ya papa ina mama ya kongwa kunze amana kana recipe tundiani mumu wa aturo ku mutu kongoro majale vanyero ku romo ku uru e ni u wagimbe na lipumi dzione majitangana ya dogwa ni gredzi ya kusoso mbana recipe
0: ja ingona ngakatsi uwe ngubini momu unanofumu nona ino mudzifumu kama giri giro yupara kupinduka edza sima
1: oh inayo reunião hira kwa kitu sana na sina respetar tepu hii respetar wa kongolo aso sibanya kwa lini muto mumana nzia na respetar por isu ugebe nga mungu watumu umwearo uwafa nyako umiendo kubidu pongo umu hey nata sina respetu haza hebebe nguvuri seku tuko la ketu mutuyo adienda hata hebebe zama kula ndusemi kwa ndri imana lisini
0: magumana majira kari
1: imana mbafa tiki hivyo keza ufu mutu
0: sidifumu ke
1: hey mutu ni mutu ni gabineti ya ye ngongo ya ninge ya maungu tukumando kete imana mbafa paragurini wakoza kuhi lungi sayo jina ina kote edwa yu ina chusa yi kaisiti majitu na iduki na yi mpwekeze
0: kamu giri na yu urukwa na tigo na mpwekwa
1: na yu mwaru parwe giri iti
0: pama nyana
1: hey si mwaru soso kai giri iti soso porque pama muna yiveta kukwe alinge struktur
0: mama vanyeru ya nyakupwa nani nyakurure mungu ninga zimbizi zona mungu maranga matuka mkota na kujifumu
1: yetu inandiri tunye endeli zona ni zona pugi umuni nofi zona hani ngana ku hiti kuketu kada zona inabanyi ku uuti mungu nyanyo pwelani abo shusha kuzimaka
0: kujipikile teruba ukutaku kitia kasilu ku liti huli managari na kurura kuna mitumu sana nasizi ningeze kurura mazinranga
1: ni jidela kubaritu wani mungu watu nyangobeo hudi lila kuhi usadwa zuruwa hiradwa matu hima matu mitakembele inambu entao mitrasporti inatala puki hugi mbe kuma uundu kisinyo suromba kuhi idu ya lwa kisungu beni mungu watu puki wotsanisa kuyimba kumaundo nganya dzimimba mana dzimimba parome amboisa omagoro muzuro muzipost sofremeto vange vamamai vavelege madzindangani omgubeni kwato
0: ngusega longo kuyato ganega mbi kulina la utsamusega mbi usumbudwa wako
1: yini kinamba dwa rongo rongo ambati saisi wana masuka masuki yu kandu kusuka kuli nyapani kusuka buleka wani hidi kuga itu kutawa nyipi ya mangunu ni waguma wa magigwani kuhi na haasuka kujito haasuka munga pesa ruki ni usuka kukusuka hino suka ichawa nyipi ya mangunu ni magigwani zahitamani wakambi umu nyembani mu hitakala wadwana wa vovo nindri wanandri nindri wa hangwa tsungutulu wa dwa wa lamulo pani e mola hinani munga goha munga goherana e nyusireka ko oy mama nyanandro abanyu kuyidi nyohongo okunzi atsarola sibyo sinya mpongwa ni sitikide vuvati aninga sana na sohodze sina just na mindri libwe yo sina hodze sibyo si Wah, asa mana ni nendu isana nak ambik kano? Ini susana simbiu. Orang gawai gaya he embelu bo ini apa susana simbiu bo? Mana nyambiu ini? Himana kan ini sahulio mana nyambiu? Itu amasuji himakua kui. Kuma nyawa nyambiu kuma kanya ya gani emang gonya mambiu. Kidulu tu nyetsa sahul kidulu.
0: Ibungi di babe kulituleri hinga bure hinga bainarnayo idirani babi yuyu hinga managu ngubeli libuleri ratu lizuri ritaheno neza uketu mumaranga ambari kuku maziva vanzi mabanyaru kwa enya yari watu wakupuana watuma warika umu wa umu mbafa ya tukaiba ya kwa nangro kungonro yizwa imanu itaiso akulinyago yaringedwa ufumutunu kawai kinyeri kukao kawala muri maho libura muhuno limbizirukeni arshandre matsimbi tomash varoye kuyanga ba aromo munyamitsini na ngane ketu sumbudwa unauya gambiko ga semana ina zegago ugire mihani inataona na gambi umuni agohetetsa

0: mwingisi wa radio msambiki lusida uyani kama hongu kujitonga ya selambo satsigula muhunu selambo nyalitsigwadi kunya 11 agosto mwaka kunya 2026 mufumu wa lidoro para matizi nguvote zelera kuziti gina nitinga vanga kuviga sikuwaneka kuteka nya paredi nga vanga kubuluza uo minyamutu moyo kumoko ni kubaisa lavambe nya vavili mufumu kavu nya mitumu nya udahi umaga jipandri ngulia inyumbani kutako unogalele kuo uwebi ni uwebi mutu megeli wa mitumu nya udahi atakwana kuzibeza avunya urapu rapu nya kubwete kumbahaka kapu nya kwa lewa duali umuja nzala nya udahi wana mana tsaisu mingisi mahungu magupera mumanza nika au binu saidi kumakuni Tomas Valoi haukusvera uingisi nya wali Mito munya udahi umga jipandringulia inyambani ya rikiyo kainanga tsetselera ni webi mutu megeli ule atako anakuzibeza umunya sigaradu sena kuni kumbahaka kapanya gwadi vadwali umunya zindranga nyaudahi kukulandra mutangeli ya mito munya udahi umga jipandringulia inyambani Carlos Kosa warukuye webi ule anakumanwa anakukira suru sesi anamaneka anakuningwa tsa isu kuru kukwama tsugwanaya kungutaku na kupwara nguzu kudiera nyavari wa duwali vano kukarele sungutano kukubana vasi hakuika punya kwadi omunya zindranga nyaudahi Carlos Kosa ganele kukuye vomo vatu megili nya kukare vali nya kukudika kuonelela wa duwali vakukara omunya zitelefoni vabela omunya zi Facebook ni mambi maranga narukumu duwali womu vale anakulindrela kumanika anakupopodo wa maduwali yae gambe vambe wakona kavu nya kukavazini ngijikati nya kupwete kuwana mkulisini sine kuyabe madwali yale mutu aguri nago vaku virezera ugumu ninga ziki nino naruku kwa jimijikati madwali yako na aya kandrayo kukubana avo vana kukari kia sabu jikati vana kukedi sara telefoni Carlos Kosa wari kuye suru sesi kasinanga zume ziswa kuru ule anakumanwa anakukira suru nyanga esi anamana tsa isu nya kubate kuninga jifana niso kuru omunya zindranga nya udahi vatu wa hungora vafero kuya hakwa kuzinzi ya zile nyazadi. Omuga jipandre ngulia inyambani kubindra magidmararu jipandre mazana nyasi petzele nya yutu kisi ngamanegasina kukandwa kuka mwagonga bindra nya julio omuga ijo jipandre ngulia ye. Wakufana niswa ni jikati jimweyo ya mwaka upendredeko nga kutakuna kweneka kuenge zere kapu nya tengu nya ligidi nyasi petzele singamanegasina kukandwa. Wengezele kuku kakuta kuna kuweneka kapo nya lipuru litakulina kulandriswa kumitumu nya ukandri nya sipetzero mga jipandri ngulia inyambani vata kwa na kuhigira umunya zidistritu kudika gajikati kiki mitumu nya ukandri nya sipetzero umu inyambani kiyo ingamanika yina kuhaka kapu nya kubindre nya likumi na magidi mavili nya sipetzera kuhambana sinya likuma gidi sa mwaka nya 2025 matangu manga paluso aya kumuningi jama hungu wanranga nya ukandri nya spetzero umu inyambani Angelica Bikisa Bikisa kanele kukuye matangu nya uyela ni ukandri nya spetzera umu gaji pandrengu lige inyambani mangu utamana gulita kuru kulisini sine lipuru elivata kwa na kulikira nya ukandri nya spetzera umu nya miganga umu nya zidishiritu kita kuina kukira kufigasi nya vangi vatu vabana spetzera vasi tumisago avo nya litsigunilitsigula avo mfumu wa paila ya matsitsi wakubwete zera kuziti yinani jinga vanga kuteka nya paredi yinga skoza kusonga mutu okumwakone kubaisela vambe nya vavili kukwalitsigulile nya kukiso mutu yoyo afudeko moyo nya muringisi kukimbila kimbila aku ambulanti angamaneka anakupinda kuulanga ule athekelwa kuparedi amaneka anakuluza womi gasigiru simwa sinyako sakupweta kutilwa gasi silikira kharini kuvegasi yitheka paredi yeyi Variador nya urbanizasaun ga mufumu wa paila ya matsitsi Rodolfo Tambanjani warikuye wamukutsuka narugu avanga bana vakira thumu akona nya ubahedzi nyandranga inga theka paredi va khavanga thera kota kuthera siye yedzo siyana kuli kupata kuhimbedzera ku vathu vasipindre kuulanga ule ungabana kuhirwa thumu ule nikugambe thumu ovanga hongola vaya uhira umwari kubana udzume dzisiri ukapunya lisesa lakona vangalomba kuchira tumwa kona nya uvekedzi nya ulanga uli nya urengisi tambanjani waro kuya kungubwete kujibireza kungubwete zera kuwono kulisinisine jinani jenga uonega kubega si kutega pare diegi kanga kujibireza kukonza kuningwa tsa isu uli akirele kurapu rapu ungavanga kubega si pare diegi manega jina kutega Mahungu kukitonga ya Radio Msambiki ka silambu sali tigula muhuno, silambu kwa digosil na gom, nilitigula linya 11 nya agosto mwaga kunya 2026. Ga distritu ya Mabote umga jipandrengulu ya Inyambani, kungutaku na kweneka kubana mfumu unagulaelela gavarimi. Kubiga sema ni gavane kuanzisa maranga yavo nya ulimi kanganzira egi nya kusikozi kumanekona kubenzula nguzunguzu kugwaji katiegi nya kuzizire. Kugulandra mutengeli wa distritu ya Mabote alfabeto mazive gaguta guna kukweteka kubana kuru nyali sima nguzu kukubalimi vatera kota sirse nako ni ubenzuri ya mitongo nyaku hambani hambani nrani nyaku kukwete kulonroda to mwaita kuina kurombu kukwaji katiegi simbaru kuhizmeda vapupini mitongo vafele kumanega vana ugera tumuavo kugulandra mazive warukuye matangu ya makarelu nye jikati marikayo matiku matako mwendo mikimaitako inabana iri iyo nye jihara kumahungu nye makarelu nye jikati maranuaku El Niño kukarati ungu kweteka kumanika uguna kulondrodwa maranga yale matako manari ni mati olu kufela kumanika kuna kubenzudwa enge zene maritu yaye kugana kukuye weta kubana kuromu kuwe yeze kapunya gwadi sinya ulimi wafela kumbamanika ninzara aga sikati sitako kumahungu nya kubana wana kuringi sitisa tapo sile watako wana kubenzude umunya ulimi wavo Maadzi tokani ya mahungu kukitonga mwingisi mayanako ni silambu sali tigula mhuno hinagana kuketu. Iki pandringuli ya Inyambani kikita kukina kudongide kabu unyagwadi maidano unyagweta kuhaka mihaganu unyagutisi mili. Unyagu tomba ni zindiranga nyuhibuli. Eyi ino gireka kugeda 29 nya agosti kurunawo. Kala seri nye setembru utago, umugaa jipandrenguli ya Inyambani. Mwamenguli wa jipandrenguli ya Inyambani, Francisco Pagula, gana diga mitumi ya Radio Msambiki, gukuye. Udongi seri kukulanda mitzawa ya kona, ino takuino gira jipandre, ya mapalisana ya umugaa jipandrenguli ya Inyambani. Mwendrugambe, udongi seri, nya uhaki, mitzawa ino takuwa umunyasi pandrenguli, saguta sinaromu kumunya ma 95%, kula rukamu, kukungana la kubana, kuromu satabu sinaukale gide, nrani nya kusikozi kumanekona kutembisa kumihagani ya hii igirela kabunya kwa adi umga jipandrenguli ya Inyambani. Francisco Pagula warkuye ugirega nya desma sesta edisao nya mihaganu nya kutisi mili nya utomba nisi nya zindranga nya uhebuli umga jipandrenguli ya Inyambani. Unaba nakuru nzenya ikongoru nguzo nya kusikozi kumanekani na fufumisa silse nako ni maranga nya rulero maguru mogo umu umga jipandrenguli ya Inyambani kuru. Unabana kuromo watu nyagute kukwa satabu sipandringuru siguru mwago omugari tigula Mosambiki. Mambe nyabora mwagane kayo ga distritu ili ya Govuru omugaji pandringuru ya Inyambani mihaganu nyabora nyakuhungate agu football recreativo yingu resa kipasi ya jikongoru nguzo kapu nya senago nikupweta kutembisa kufatu vapya vakela uhinzo ga sigiro siku mbayerana kufana ni useli nyama wadwa mwenru gambe sipopikisa mapimu kukulandra madoro wa distritu ya Govuru Natalia Shiva warukuye kumahungu nya kumihagani yeyi ya ugirega kukokisu kumahuni dimingu nya vangi vali vangaba na vabweta kongora vayagira urapurapu kumunyasiru nya kutsarangani vaguta vana kuzini nga jikati nya kukari omu nya kukire mihaganu nya kutisimili. Natalia Shivambwa ganeri kukuye isingaba na sigirega vanova kama tigo nya kuvatu vavetana omu nya zikampu muhunu kama tigo kasimu ugirega gambe kulu kungutwa kuna kurairedwa gavadi kwa kuzeli, va chukumbisi, va haganu, va kona nyabola, uvegasi, va uona mihaganu nyabola, kanga jikati, jimwa yunyawili tako, usindri, ugira kasi ina, uveteli nyabola, nyipi nyaku kari, nyaku, va kupado, mambi va kona, va kinyela vangana, umu nyamihaganu, ya kona eyi. Mwingi isu wa Radio Msambiki mahungu kitonga mavede, haka, kutazisa ka Albino Said, kuma kuni Tomas Valoi kapunya mitzini mambe mahungu manata mindru kujikati nyazdesh Papa Baraj, Mozambique. Mihani.
1: Ipwide mahungu ya inyambani.

Bela ngunyumbani hibula nongonoko ya kubula ni madoda hambini masungulu kati kasiku mahi chamusela nguta utomi wa unene. Bela ngunyumbani hibula.

Ndzimeni ya mitirho ya nusiku ka siku le giganya munhla mitirho ya usiku ga wa sibili tisimu hi tona hi simama kuna hatwa ka siku le giganya munhla na hi rindzela leswaku simama ku tikuma hi tindlela tinene ka xikhoma moya cha wena na kunga kiel chumu aka usiku le giganya munhla hileswaku hi xikan'we.

tisimu hitona isimama kuna atuka usikule giganya munkha na hiku shuvela wingisiti gineni na hiku shuvela kuhumula kuneni ingela ya kufela kupangalata wena ingela hii lanza kusiku gingu ni gingwani na kunga hina kuponga.